0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

Karir Improvisasi Biak, teman terbaik kamu, teman-teman berdua semua, dan kita akan ikuti bersama pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik Kemenparekraf. Tahu dari Alpa Prisan, this is Kuat Alpa.

0: juga salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hush.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, itu sih.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

produk yang bijak terbaik kamu, teman-teman berdua semua. Dan kita akan ikuti bersama pemutaran trivia Piala Dunia Pro 2 Ngerti Bola, aturan kartu kuning Piala Dunia 2020.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sedang menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau direset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga resiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blackboard Land. Yay!
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Galeri Pro FM biar teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 semua. Dan akhirnya saya pamit, lagu terakhir dari Main Menyala. Kita menyala di bulan Juni ini ya, kita semua pada menyala nih teman-teman Pro 2 semua. Berkat dan juga kesehatan tetap ada pada kamu. Kita berpikir positif nih teman-teman Pro 2 semua dan enjoy buat bulan ini karena masih baru sekali ya tanggal 2 nih teman-teman Pro 2. Tanggal 2 teman-teman Pro 2 semua. Semoga kabar baik buat kamu semua, tetap sehat, salam sehat, dan tetap semangat buat jalani minggu yang baru ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan and see you next time.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: besok pengen jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen

0: apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

Ya teman berdua, kita di santai siang barengan sama Gaica di sini. Edisi hari ini teman berdua, hari kedua di bulan Juni, Selasa. Tentunya masih di awal bulan banget teman berdua. Berasa banget kayak hektiknya ya. Anyway, hari ini teman berdua, kita di santai siang sampai nanti di jam 3 sore. Saya temenin teman berdua semua dengan ragam musik informasi tentunya. Siang hari ini buat nemenin teman berdua semua sepanjang siang hari kamu, biar makin semangat tentunya menjalankan aktivitas kamu di hari ini ya. Buat teman-teman yang juga lagi pada berdinas bertugas siang ini, ataupun adik-adik juga yang semuanya Sobat Gen Z semua lagi mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian teman berdua, atau juga buat teman-teman semua yang adik kakaknya mungkin ya, teman-temannya semua yang lagi saling support di hari ini, karena nggak berasa teman berdua kebanyakan di tanggal 3 ini ya, mereka mau masuk di ulangan ataupun ujian teman berdua. Anyway, hari ini sampai nanti di jam 3 sore ya, kayak ketemu teman berdua. Padahal jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di 94.5 sampai siang. Dengan ragam musik informasi siang ini bakal terus kami hadirkan di ruang dengar kamu. Lagu hiburan tentunya, kayak udah siapin nemenin sepanjang siang kamu.

0: Wah, makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar kah?
1: Banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, saya mau kakak bagi kue. Kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, wind wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Teman-teman Radio ini masih di Time to Request buat kamu yang pengen bergabung. Langsung aja teman-teman Radio, kita tungguin sebelum nanti ada informasi buat kamu di siang hari nanti, teman-teman Radio, di jam 12, jam 1, dan juga jam 2 siang. Nah, anyway juga teman-teman Radio ya, buat teman-teman Radio yang pengen bergabung di request time kita, kayaknya tungguin langsung aja di Instagram Radio, di follow sekarang juga di atarnya Pro2B, atau enggak boleh di line WhatsApp kita nomor 0823 9883 9192, juga boleh di Facebook RRI Pro2B ya, atau enggak di aplikasi RRI Digital. Pro2 boleh download sekarang juga di Play Store maupun App Store kamu.

Dan nanti tepat pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama informasi trivia Piala Dunia Pro 2 Ngerti Bola dengan judul Brazil Raja Yang Tak Terbantahkan. Tepat pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur nanti untuk kamu, teman Pro 2. Selamat siang dan selamat berapa aja buat kamu di hari ini, dan tetap semangat tentunya.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada

Ya, Pro 2, ngerti bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua, ada Jerman dengan 67 kemenangan, disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma soal menang, itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menyerang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pele hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar, tradisi itu terus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas. Samba Brazil. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa.

0: Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Blackboard Girl.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Yeah.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Loh, Nak, kok nggak garap tugas sekolah?
4: Paket datanya habis, Bunda.
3: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
4: Tapi, Bunda.
3: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.

Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Produenza, teman terbaik kamu.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Aku tahu kabar kamu, Nak, di sana. Mana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah, hati-hati, Nak. Kabarin Ibu, boleh sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsat.
2: Hormat, gerak, tegak, gerak.
3: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Majemura mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
3: Ini kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih. Hormat rak, tegak rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Nih teman-teman, 22.12 waktu Indonesia Timur. Ngomong-ngomong, kemarin daging kurbannya kalian udah pada dibuat apa nih teman produe? Satu informasi dari informasi kuliner dan UMKM buat kamu. Informasi Idul Adha ya, yang kali ini menjadi salah satu perayaan terbesar dalam umat Islam yang dirayakan tentunya umat Muslim di berbagai penjuru dunia. Hari raya yang dikenal sebagai Hari Raya Kurban ini juga melahirkan beragam tradisi kuliner khas di setiap negara, dan juga di berbagai negara Muslim daging kurban ini diolah menjadi sajian khas yang mencerminkan budaya lokal masing-masing. Dan ini dia berikut merupakan hidangan khas saat Hari Raya Idul Adha dan juga dari berbagai negara di dunia yang dilansir ada berbagai sumber tempat peradilan. Nah, yang pertama nih teman-teman dari Bosnia, masyarakat yang menikmati daging atau hati sapi atau kambing yang dimasak dengan bawang mentega untuk sarapan, yaitu disebut dengan zigerija nih teman-teman peradilan.

sup kainat masorva yang dimasak bersama sayuran dan rempah-rempah, dan juga membuat hidangan usus domba yang direbus dan disajikan dalam irisan bulat. Wah, ternyata banyak juga nih teman berdua ya, olahan daging juga menjadi ragam hidangan khas Idul Adha yang dari berbagai penjuru dunia. Ini kita tahu juga teman berdua. Kalau di Indonesia apa nih selain rendang, gulai dan juga lain-lain teman berdua ya, khas Indonesia banyak banget bisa diolah nih kreasi masing-masing ya. Dan juga mungkin siapa tahu di rumah udah pada diolah daging kurbannya, basi banyak referensi kuliner update lainnya teman berdua ya. Di mana tadi informasi dikutip dari laman rr.co.id. Selamat siang aja teman berdua buat kamu. Tepat pukul 12.57 menit waktu Indonesia Timur. Satu lagu dari Dering. Lagu ini spesial aja buat kamu yang lagi dengerin kita siang ini. Yang mungkin lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya.

0: Apaan sih?
1: Ih, ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
0: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
0: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh, akun Gossip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Mesin mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: pasang berdegar Makcik Leha.
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, tu lah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.

Oke, teman-teman, tadi ada satu informasi dari dunia olahraga untuk kamu di siang hari ini. Simak jadwal dan juga siaran langsung pertandingan Indonesia Open 2026. Ini dikutip dari laman rri.co.id, siaran langsung Badminton Indonesia Open 2026 bahkan ini akan tayang live sejenak di stasiun televisi swasta, dan juga siaran menghadirkan rangkaian turnamen BWF Indonesia Open 2026 yang berlangsung pada 2 hingga 7 Juni 2026 di Istora Senayan. Indonesia Open 2026 ini merupakan salah satu turnamen paling bergengsi yang masuk dalam kategori BWF World Tour Super 1000, dan juga kejuaraan ini akan memperebutkan total hadiah sebesar senilai sekitar 25,8 miliar rupiah, teman-teman dua. Dan juga pertandingan Indonesia Open 2026 akan dimulai dari babak 32 besar pada tanggal 2 hingga 3 Juni, lalu babak 16 besar digelar pada 4 Juni, dan juga babak perempat final bergulir pada tanggal 5 Juni, dan babak semifinal pada 6 Juni, serta laga final yang nanti dihelat pada tanggal 7 Juni, teman-teman dua. Nah, siaran ini juga akan tayang secara live dan eksklusif melalui RCTI dan iNews TV. Dan turnamen kategori BWF World Tour Super 1000 ini bakal bergulir pada 2 hingga 7 Juni di Istora Senayan, Jakarta. Itu dia teman-teman dua ya, jadwal lengkap Badminton Indonesia Open 2026 pada tahun ini, teman-teman dua. Untuk kamu yang juga sudah menunggu, demikian informasi tadi dikutip dari dunia olahraga dan juga dikutip dari laman rri.co.id. Kita ikuti bersama selepas ini teman-teman dua, dan dengarkan bersama informasi trivia Piala Dunia Pro 2 Ngerti Bola dengan judul Dua Kolosi Yang Tak Pernah Absen. Untuk kamu teman-teman dua, siang ini jangan kemana-mana, stay tune on Pro Day FM BX.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada dua tim dalam sejarah Piala Dunia yang sudah memainkan jumlah pertandingan paling banyak dan angkanya sama persis. Brazil dan Jerman. Masing-masing koleksi 109 pertandingan. Bayangkan, 109 laga. Berarti ratusan jam sepak bola, ribuan tendangan, dan jutaan emosi yang telah dilewati kedua tim ini. Ini bukan kebetulan. Baik Brasil maupun Jerman adalah mesin kualifikasi yang hampir tak pernah gagal lolos. Mereka adalah fixture tetap Piala Dunia. Dua kekuatan yang kalau absen, turnamennya serasa ada yang kurang. Sebuah persaingan tak resmi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Siapa yang paling banyak melangkah? Dia yang paling kenyang pengalaman. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat tas beli baju diskon update status. Mobil? Hah? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
4: Ooh, yeah. It's 99. Let's go.

0: Kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro

0: bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
2: Oh, oke. Kakak di bawah pohon.
3: Dingin tidak panas. Atau kadang menanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
1: supaya tumbuh rambutan.
3: Oke, siap.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dan kami kalian ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun, seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut

0: negeri cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas, bebas.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

14 lebih 38 menit teman Pro 2. Satu lagi nanti Ica kasih informasi dari Pro 2 Entertain sebelum Ica pamit dan dengar kamu ya. Sekarang dengerin dulu lagu dari Pink Sweet At My Worst. Lagu ini spesial aja buat kamu di santai siang yang lagi ngerjain tugas deadline-nya. Semangat aja buat kamu yang masih berdinas bertugas, kamu gak sendirian. Karena barengan sama kita terus temenin teman Pro 2 ya.

0: Vira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, mama.
2: Vira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3 kamu ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Oke, okay, kantor 2, pukul 14.56 menit waktu Indonesia Timur. Usai sudah bersama kita di Santai Siang, kantor 2 edisi hari ini. Edisi Selasa 2 Juni 2026. Dan gimana selepas ini teman pro 2, kamu bakal temen dengan rekan saya Kak Dani yang demenin kamu di sore ceria nanti ya. Thank you semua di stay tune monitor pro 2 FM Biak. Edisi hari ini, Ica pamit, kita ketemu lagi di depart selanjutnya. And see you. Bye.

0: Y'all get the loving and stop, yo.
1: Basudara, lidah buaya merupakan tanaman berduri yang berasal dari daerah kering di benua Afrika. Aloe vera, nama lain yang berasal dari bahasa Latin aloe, pokok manakala vera,

0: teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin kok?
1: Satu terharu kawan melihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah, daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, eh.
2: Iyo.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: FM. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu ada satu stadion legendaris yang akan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Namanya adalah Estadio Azteca yang terletak di Mexico City, Mexico. Stadion ini bukan stadion biasa, melainkan salah satu stadion paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia. Dibangun sejak tahun 1966, Estadio Azteca sudah menjadi saksi berbagai momen bersejarah di Piala Dunia. Di stadion inilah legenda Brazil, Pelé, mengangkat trofi pada tahun 1970 dan Diego Maradona mencetak gol legendaris tangan Tuhan pada tahun 1986. Bahkan, Estadio Azteca menjadi satu-satunya stadion di dunia yang pernah menggelar dua final Piala Dunia. Dan di tahun 2026, stadion ini kembali mencetak sejarah. Estadio Azteca akan menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni. Ini berarti, stadion ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton dan atmosfer yang luar biasa, Estadio Azteca siap kembali menjadi saksi sejarah baru sepak bola dunia. Jadi, siap menunggu momen pembukaan Piala Dunia 2026? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Dari Produ FM Biak, teman terbaik kamu. Selamat sore, kita masih di Sore Ceria bareng Dani. Dan tidak terasa sekarang sudah pukul 15 lebih 39 menit saat ini. Untuk itu teman Produ tetap stay tune saja. Seperti biasa, setiap hari Selasa ada program tamu kita, Korwil 1 Papua. Nanti kita sama-sama ikuti di jam 4 sore ya teman-teman. Untuk itu, kalian jangan ganti channel radio kamu. Dan kali ini dari Pro 2 RRI Merauke. Ya, untuk itu teman-teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Masih dengan lagu-lagu hiburan buat teman-teman di sore hari ini. So, semangat saja untuk kalian semuanya. Dan stay tune di Pro 2 FM ya.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu sendiri?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu gak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang gak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Alfa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program tamu kita hari ini. Dan kali ini kita akan ngomongin soal musik, teman Pro 2. Kalau ngomongin musik itu nggak pernah ada habisnya. Karena selalu ada yang bisa dibahas, mulai dari genre dan juga jenis musik, alat musik, bahkan dinamika dalam musik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, sudah ada bersama saya dua narasumber yang merupakan musisi. Ada Kak Galang Restu Abadi dan Kak Ferdi Warayaan. Halo Kak.
1: Halo. Halo.
0: Gimana nih kabarnya hari ini?
1: Ya,
2: baik.
1: Baik.
2: Baik.
1: Sehat.
2: Luar biasa.
0: Alhamdulillah, luar biasa ya.
2: Luar biasa.
0: Ya, teman Pro 2, Kak Galang dan Kak Ferdi ini tergabung dalam grup musik bersuara band asal Kota Merauke. Kak Galang di posisi gitar dan Kak Ferdi ini di posisi keyboard. Dan juga bulan lalu berhasil meraih juara 3 festival band daerah se-Papua Selatan. Dan Kak Galang mendapat the best gitaris se-Papua Selatan. Luar biasa. Ya, teman Pro 2, kita bakal bincang-bincang seru tentang musik tentunya. Bersama Kak Galang dan Kak Ferdi. Halo Kak Galang dan Kak Ferdi, bisa diceritain nggak pertama kali bermusik tuh di usia berapa dan memang langsung ke gitar dan keyboard atau awalnya tuh main alat musik lain?
1: Ini dari siapa dulu nih?
0: Dari Kak Ferdi dulu.
1: Oke.
0: Boleh.
1: Baik, selamat sore untuk pendengar setia Pro 2 di mana saja berada dan penonton setia live streaming YouTube. Saya mulai mengenal keyboard itu dari SMP, tapi saya mulai menekuni keyboard yang betul-betul saya rasa profesional sebagai band itu malah sehabis lulus kuliah. Saya sempat ikut salah satu band reggae di Bandung. Nah, dari situ saya mulai rasa nih, saya memang betul-betul terjun sebagai pemain band. Nah, jadi sehabis kuliah, sehabis lulus SMA.
0: Itu langsung keyboard?
1: Iya, keyboard. Karena memang turun-temurun juga sih dari orang tua, dari kakek saya juga pemain keyboard semua.
0: Jadi sekeluarga pemusiknya memang?
1: Lebih turunan. Kalau dulu kakek turun ke ayah, sekarang lagi ke saya.
0: Wah, keren sih. DNA.
1: Ya,
0: DNA ya
1: dia. Ya, bisa dibilang.
0: Kalau Kak Galang.
2: Halo semuanya, ya perkenalkan saya Galang. Kalau saya mulai bermain gitar, belajar, mengenal dulu ya, mengenal itu dari SD. Kelas 5 SD udah dibelikan gitar tuh. Belikan gitar karena lingkungan juga banyak teman-teman atau dulu kakak-kakak di sana bermain gitar. Jadi dari kelas 5 SD belajar gitar. Stage pertama, panggung pertama kelas 1 MTS dulu saya.
0: Oh, MTS.
2: Kelas 1 SMP.
0: SMP itu ya. MTS itu pondok kan enggak?
2: Bukan, Madrasah Tsanawiyah. Itu sama kayak SMP cuman di apa ya, di bawah Kemenag kalau enggak salah. Kalau SMP kan
0: ya Kementerian Agama. Sebutannya santri gitu.
2: Ya bukan, ya anak sekolah.
0: Oh, sekolah biasa.
2: Iya, cuman biasanya memang di lingkungan pesantren. Oh, tapi ada yang tidak.
0: Kira ini gitu. Santri rock.
2: Iya, ke situ.
0: Lanjut Kak, lanjut.
2: Ya, pertama manggung dulu kelas 1 SMP, kelas 1 MTS sampai kelas 3 itu udah mulai belajar gitar tapi belajarnya masih otodidak, yaitu dari orang tua, dari lingkungan. Nah, lalu dari MTS itu syukur sekolah nilai lumayan lah bisa masuk di sekolah negeri, SMA negeri di sana, di saya tepatnya dari Banyuwangi ya, dari Jawa Timur. Di sana di sekolah negeri lalu berkembang tuh, wah banyak yang keren-keren nih main musiknya. Lalu sama orang tua disuruh tuh zaman dulu saya kursus gitar. Ya. Di situ mulai kelas 1 SMA atau kelas 10 itu kursus gitar, akhirnya ikut festival, terus punya band juga. Ya, bandnya sekarang teman-teman di sana masih jalan. Dulu tahun 2012 sempat menang indie, 10 band indie terbaik se-Indonesia. Kita ke Jakarta dulu, Kapal Tanah namanya. Bisa di
0: Kapal Tanah.
2: Ya, bisa di
0: bisa cari di YouTube ya.
2: Ya, kita dulu sana cuman sampai Jakarta sana ikut festivalnya 10 band itu. Saya sama orang tua itu sekolah aja, tapi yang lain sudah semangat memang pure mau terjun di musik. Kayaknya saya duluan pulang ya, semua putusin udah pulang-pulang sama-sama.
0: Itu yang kapal

0: tanah band reggae,
1: band ska.
0: Oh, ska. Iya. Ska dan reggae hampir-hampir sama enggak sih, Kak?
1: Saudaraan.
0: Masih sepupu.
2: Masih ya, satu keluarga lah.
0: Oke. Okay. Okay. Kak Ferdi, kenapa keyboard dan Kak Galang kenapa gitar akhirnya memilih?
2: Kalau saya kenapa keyboard? Ya itu yang pertama memang garis di keluarga itu memang keyboard. Opa saya juga dulu pemain organ gereja. Bapak saya juga pemain keyboard dulu, pemain keyboard band. Saya itu juga dipengaruhi oleh pasti keluarga. Karena keluarga bisa main gitar, bisa main ini. Cuma memang kami terkenalnya di Merauke dulu itu pemain keyboard. Makanya pasti saya juga larinya ke keyboard.
0: Oke. Kalau Kak Galang?
1: Saya namanya Galang G, jadi ya senangnya gitar. Galang
0: G. Kalau U, ukulele gitu. Ukulele. menarik. Tapi sejauh ini mempelajari keyboard dan gitar itu ada hal-hal yang menyebalkan nih. Ada kayak gitu nggak, Kak?
2: Dulu waktu mungkin karena umurnya masih di bawah atau masih ini, saya malah kadang waktu disuruh belajar saya malas. Saya termasuk terlambat untuk belajar keyboard. Karena waktu disuruh belajar saya malas. Saya berpikirnya keyboard kan cuma ditekan-tekan saja, kadang lihat touch putih, touch hitamnya tuh kadang pusing sendiri. Makanya ada rasa jenuhnya juga. Tapi makin kesini saya merasa bahwa bermain musik itu sangat penting.
0: Betul. Apalagi memang keyboard itu, menurut saya keyboard itu malah yang paling luas ya dari semua instrumen. Maksudnya dengan berbagai efek suara, dengan berbagai hal yang bisa dilakukan keyboard, kayaknya banyak hal yang bisa dikulik ya.
2: Benar, kalau dari keyboard kita bisa berimajinasi juga.
0: Betul,
2: apalagi
0: betul.
2: Keyboard-keyboard yang arranger itu kan,
0: ya.
2: Kita bisa
0: betul
2: banyak berimprovisasi juga di
0: sana. Setiap musik sepertinya butuh keyboard ya. Ya kan? Maksudnya dalam artian komposisi musik itu kurang lengkap kalau enggak ada keyboard.
2: Sejauh ini zaman sudah makin ini kan banyak instrumen ini. Banyak instrumen, kadang misalnya contoh alat pemain gitarnya enggak ada, cuma ada keyboard, gitar bass sama drum. Itu juga masih bisa jalan. Kadang juga begitu, malah tidak ada keyboard. Ada gitar, ada bass, ada drum, malah bisa jalan juga kan?
0: Iya.
2: Saling membutuhkan lah.
0: Betul sekali. Kalau Kak Galang, kenapa gitar nih? Dari sekian banyak alat musik.
1: Ya itu tadi, kenalnya gitar duluan, jadi belajar gitar, suka sama gitar, ya udah belajar.
0: Gak pengen jadi bassis gitu?
1: Kayaknya gak bisa main bass susah, gampangan main gitar bro.
0: Oh siap, kirain bass tuh gak menarik.
1: Mau main keyboard juga gak bisa main keyboard.
0: Ya Kak Galang dan Kak Ferdi, kebanyakan gitaris dan keyboardis itu biasanya sering dikatakan sulit bagi porsi instrumen. Karena katanya sama-sama melodi ya, instrumen melodis gitu. Ada trik khusus gak kalau di dalam band itu membagi porsi biar gak saling tabrak? Atau biar nggak saling timpal gitu, Pak? Gimana tuh? Dari Kak Galang dulu mungkin?
1: Kalau menurut saya, sama aja sih. Kita tinggal kita di band itu, kita harus paham dulu, pengalaman dulu. Udah berapa lama main, kita harus tahu yang namanya komposisi dalam membuat sebuah lagu atau aransemen sebuah lagu. Jadi kalau belum komposisinya belum jelas, pasti ibarat masakan, dicampur semuanya, saya pengen menonjol semuanya garam, terlalu banyak gak enak juga. Ya kan, komposisi itu perlu bagaimana cara arrangement atau mengkompos sebuah musik. Jadi keyboard, misal keyboard di depan atau gitar di bagian mana, nanti bass tekan itunya di mana. Jadi gak harus semua itu menonjol, tapi gimana caranya bisa membuat semua instrumen itu kelihatan bersama-sama tapi enak gitu. Itu yang susah, PR-nya di situ biasanya. Gitu.
0: Harmoni dalam musiknya ya.
1: Ya.
0: Beda cerita lagi kalau misalkan mungkin kakak-kakak festival gitu ya. Festival itu kan biasanya ada tuti-tuti atau unison ya kan. Betul. Seperti itu kan. Nah, itu nanti kita bakal bahas tuh. Festival yang kemarin bersuara band bisa dapat juara 3. Kalau dari sudut pandang Kak Ferdi gimana tuh?
2: Kalau saya soal pembagian komposisi, khususnya kami di bersuara itu tidak ada tidak ada pembagian khusus. Jadi kita sepakati aja biasanya di band, misalnya pemain gitar mau ngisi nih, silakan pemain gitar ngisi. Begitu juga keyboard. Biasanya kami tidak ada paksaan atau apa. Soalnya di bersuara itu kan kebersamaan kita juga kan saling komunikasi mah. Komunikasi ini yang saya rasa penting juga di dalam band ini. Makanya untuk pembagian komposisi selalu sama. Tidak ada yang mana yang menonjol, semuanya sama.
0: Oh, keren. Jadi dalam tahapan pembagian porsi itu sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana gitu. Yang betul, penting sesuai porsi dan harmoninya enak gitu dalam musik. Kalau boleh tahu, band Kak Galang dan Kak Ferdi bersuara band ini genrenya apa?
2: Mungkin pemain gitar.
0: Kak Galang mungkin?
1: Genrenya kita ke pop rock alternatif, alternatif toh. Kayak gitu. Jadi pop alternatif, ini kita ke pop. Ya, ke pop lah. Ke musik-musik populer.
0: Tapi semua genre sikat.
1: Ya, karena kita sementara juga main di beberapa kafe, jadi ya disikat. Gimana kalau nggak disikat? Ya, tetap harus update lagu, tetap harus belajar.
0: Mempelajari semua genre yang populer di masyarakat ya, gitu lebih tepatnya ya.
1: Iya, karena kita kan entertainer, jadi kalau misal ada pengunjung minta lagu ini, terus kita wah nggak suka nih ya, nggak boleh kayak gitu ya kan? Yeah. Kita entertainer, jadi ya kita harus ajar kayak gitu, kita harus belajar.
0: Ya. Skill harus ini ya, memang apa tantangannya musisi kafe itu sepertinya skill ya yang harus di.
1: Bukan skill.
0: Bukan skill.
2: Saya rasa bukan lebih ke skill sih.
1: Tapi mau dengar lagu saja sih. Okay.
0: Tapi ngulik kan pakai skill juga.
1: Apa?
0: Ngulik pakai skill ya.
1: Ngulik pakai telinga, pakai perasaan.
0: Bisa aja. Boleh diceritain nggak gimana kemarin prosesnya bersuara band akhirnya bisa menang juara 3 festival band daerah se-Papua Selatan lagi? Itu suatu pencapaian yang menurut saya pribadi tuh, ini pasti latihannya, usahanya, mikirnya ini nggak main-main gitu kan? Bisa dijelaskan nggak, Ferdi?
2: Iya, baik. Saya rasa di semua band itu pasti punya masalah masing-masing band. Yang kami alami itu pertama kami mempunyai kekosongan vokalis. Itu kami sempat hamin berapa itu, kami masih mencari-cari vokalis ini. Karena vokalis kami yang sebelumnya kami sudah tidak lanjut, jadi kami harus mencari vokalis baru. Nah, itu jadi tantangan tersendiri juga buat kami di bersuara, karena penyanyi-penyanyi di Merauke ini sudah di booking lah istilahnya, sudah diambil oleh band-band lain. Oh, nah itu juga menjadi tantangan kami lah. Lalu yang kedua, kami ada masalah soal latihan. Ini hampir semua band juga mempunyai masalah yang sama soal waktu latihan. Kami kadang itu masih harus mencocokkan jadwal lagi antara setiap personil ini kan, kebetulan semua personil ini kan sudah kerja, dan itu kadang yang menjadi masalah, tantangan tersendiri buat band kami, karena kami harus menyesuaikan waktu lagi nih buat latihan. Nah, sampai bagaimana soal latihan itu, memang dalam beberapa hari terakhir memang kami genjot terus untuk festival, apalagi ini kan merupakan festival pertama provinsi.
1: Iya, betul.
2: Begitu saja dari saya.
0: Berarti proses kreatifnya itu semua personil gitu ya? Maksudnya semua personil menuangkan, saya ada ide ini. Bagian sininya kasih begini. Itu dari semua personil?
2: Benar. Namanya festival pasti kita mengeluarkan apa yang kita punya. Kita punya skill, kita punya ciri khas permainan, itu kita tuangkan dalam aransemen. Nah, itu juga apalagi kebetulan waktu festival itu lagu wajib dengan lagu pilihannya itu lagu yang sama sekali belum pernah didengar. Dan itu juga merupakan lagu dari panitia yang merupakan lagu dari AI. Dan itu memang sama sekali setiap grup band yang mengikuti festival itu belum pernah mendengarkan. Itu juga jadi tantangan sendiri buat kami.
0: Musik AI. Tapi memang akhir-akhir ini hangat sekali ya musik AI itu, entah di platform YouTube dan lain-lain itu sepertinya selalu ada lagu AI. Nanti kita bakal bahas lagu AI ya, Kak. Yang pengen saya tanyain lagi tuh gini, menurut kalian apa yang menjadi tantangan pemusik di Kota Merauke? Dari segi mungkin live musik atau mungkin event atau apapun itu. Silakan, siapa yang mau jawab?
2: Siapa? Saya atau
0: Kak Galang?
2: Oke. Kalau saya baru mengenal musik kafe itu sekitar 2022. Sebelum 2022 itu memang ada beberapa kafe, tapi itu saya belum terlibat di dalamnya. Memang ada beberapa teman, termasuk Kak Galang di gitaris juga, itu sudah terjun duluan di band-band kafe di Merauke. Cuma memang live musik di Merauke sendiri waktu itu 2014 sampai 2000

0: Saya sempat pesimis kemarin juga waktu festival ini, apakah nanti festival ini ada banyak band atau tidak nih. Ternyata syukur yang mengikuti band itu bisa sampai 17 band. Itu menurut saya kan sebenarnya musisi-musisi ini ada,
1: Iya,
0: musisi betul. Anak-anak band ini ada, hanya mungkin panggung, sarana tempat menyalurkan hobi minatnya itu yang masih kurang. Itu kalau menurut saya.
1: Karena kalau diperhatikan memang event atau panggung-panggung untuk band itu sepertinya mulai berkurang ya, tidak seperti dulu ya.
0: Benar. Ini juga luar biasa. Terima kasih juga buat pemerintah Provinsi Papua Selatan yang sudah mengadakan event ini. Ini sampai kemarin infonya itu dari luar Kabupaten Merauke sendiri juga mengikuti event ini. Nah, ini kan berarti memang para musisi band-band ini masih ada sebenarnya, masih hidup. Hanya ruang aspirasi, ruang panggung yang memang kalau bisa diadakan tiap tahun itu selalu ada lah buat menyampaikan mereka punya aspirasi juga sih.
1: Betul, kita selalu berharap semoga tiap tahun selalu ada event.
0: Benar,
1: ada
0: betul.
1: Kegiatan band yang seperti itu.
0: Iya, benar.
1: Kalau dari sudut pandang Kak Galang, apa yang menjadi tantangan sebagai pemusik di Kota Merauke?
2: Kalau pemusik di Merauke itu sebenarnya banyak pemain band atau yang bisa main band atau yang apa ya, pemain-pemain alat musik itu banyak, cuman yaitu keterbatasan tempat untuk menunjukkan ekspresi mereka. Biasa kita, umumnya di sini tuh yang mendapatkan ruang atau tempat untuk reguler itu hanya beberapa grup musik di sini, mungkin 5 ya,
0: sekitar ya,
2: saja 5-6 grup musik di sini yang bisa main di tempat-tempat seperti kafe lah kayak gitu. Sebenarnya bukan hanya 5 band di sini, ada banyak teman-teman yang lain. Nah, ya semoga ke depan banyak tempat-tempat apa ya, tempat-tempat nongkrong yang ada live musiknya, sehingga teman-teman musisi yang lain itu bisa terjaring juga, bisa ada tempat atau ruang untuk mengekspresikan apa ya, mengekspresikan sesuatu musik dari mereka kayak gitu. Itu sih menurut saya tantangannya.
1: Oke,
0: menarik. Saya sekali tambahkan ya, sedikit.
1: Silakan,
0: ini juga jadi tantangan ini biasanya soal honor pemain, honor pemain kafe. Iya. Ini kita kalau berbicara soal honor, ini Merauke ini masih tertinggal jauh dengan kota-kota lain. Kita bandingkan saja dengan Jayapura untuk pembayaran honor di kafe, di hotel gitu, kita Merauke ini terlalu tertinggal jauh. Nah, ini juga harapan kami. Kebetulan juga musisi ini baru membentuk ikatan musisi penyanyi dan penyanyi dan musisi itu baru IMPAS, itu baru dibentuk. Harapannya teman-teman di IMPAS juga kayak masalah-masalah soal honor, kesejahteraan untuk musisi ini bisa apa ya, bisa menjadi tolak ukur bahwa antara musisi Merauke dengan musisi-musisi luar itu sebenarnya tidak kalah saing. Jadi ini bisa mensejahterakan semua musisi.
1: Iya. Kalau boleh tahu nih, kalau boleh berbagi pengalaman selama bermusik di Papua Selatan, khususnya di Merauke, itu honor paling kecil gitu yang pernah diterima, mungkin bisa menjadi bahan evaluasi juga untuk penyelenggara musik seperti itu. Itu worth it nggak, Kak? Dengan pengalaman yang Kak Ferdi dan Kak Galang punya, dengan honor yang kecil seperti itu?
2: Kalau saya dulu ya, menurut saya honor, misal honor paling kecil, baru honor paling kecil berapa?
0: Saya honor paling kecil itu makasih.
1: Makasih.
2: Jadi kalau menurut saya di sini ada case yang apa ya? Gini, mungkin ada beberapa teman-teman, yang penting kita main band, ya kan? Yang penting kita bisa main di suatu tempat, ambil saja. Enggak masalah kita punya nanti fee berapa gitu. Tapi ada band yang profesional benar, kita enggak mau nih kalau enggak sekian. Nah, jadi disitulah belum ada apa ya, kesepakatan antar band itu sendiri ya, makanya tadi dibentuk suatu organisasi Ikatan Musisi dan Penyanyi Papua Selatan ya,
0: IMPAS.
2: Ya semoga nanti bisa terrealisasikan.

0: apa visi misinya untuk mengeneralkan harga-harga musisi kayak gitu. Kalau dibayar paling murah ya itu kita sudah angkat-angkat alat, ya kan, sound check apa. Tapi kita senang karena kita memang apa ya, memang main musik dari hati sih awalnya ya kan.
1: Iya.
0: Lama-lama butuh sih. Ya.
1: Sudah
0: realistis juga lama-lama.
1: Realistis. Nah itu.
0: Makin kesini ya harus makin kesini ya kan.
1: Makin kesini kita makin kesini lagi.
2: Nah itu antara idealis dan realistis.
1: Realistis.
2: Keren, keren, keren, keren. Ya, berkaitan dengan musik ini akhir-akhir ini memang banyak sekali berseliweran tuh musik-musik AI. Bahkan tadi Kak Ferdi sempat menyinggung bahwa lomba festival band kemarin juga menggunakan lagu AI.
1: Benar.
2: Nah, menurut kalian apa cara yang bisa dilakukan agar musik natural yang dimainkan orang beneran itu nggak tergerus dengan musik AI? Kak Galang mungkin?
0: Ya. Yeah. AI sedang hangat-hangatnya ya tahun ini kayaknya. Bukan hanya di musik kayaknya, berarti di semua bidang AI. AI itu kan apa? Kayak robot, artificial intelligence. Ya, kayak AI itu sebenarnya sangat membantu kalau menurut saya sebagai kita musisi ya. Bukan menjadi apa ya? Bukan menjadi apa namanya? Kita punya saingan, bukan. Malah AI itu harus kita gandeng untuk menjadikan partner kerja yang menghasilkan karya yang lebih baik lagi, pasti kayak gitu. Kalau ya contoh misal kita sudah stuck nih, aduh nggak punya ide nih kita arrangement bagaimana ya, kita bikin prompt aja masukin di salah satu AI yang terkenal misal kayak S Suno AI kayak gitu, kita bikin promptnya aja nanti pengen genre kayak gimana, lalu masukin aja kayak gitu, nanti pasti banyak pilihan tuh, ah bikin kayak gini. Nah nanti ada di situ kayak macam pilihan-pilihan musik yang sesuai nggak nih sama yang kita butuhkan kayak gitu. Cuman ya itu kalau nanti bikin suatu karya lewat AI ya harus yang manusia beneran ya, kalau dari AI rasanya kurang.
2: Iya. Kayak gitu. Apa? Kerasa mentah dan nggak ada feelnya gitu ya.
0: Yeah, feelnya masih. Tapi tetap butuh AI untuk ini mungkin menggenerate musik yang enak untuk komposisi, ide-ide mungkin kayak gitu. Kalau itu udah stuck pasti butuh AI untuk apa ya, ide-ide banyak dia itu.
2: Kalau sudut pandang Kak Ferdi?
1: Kalau sudut pandangnya saya, AI ini bisa dibilang cukup membantu. Betul kata Kak Galang bahwa saat kita membuat aransemen atau apa, saat kita sudah mentok, stuck gitu, bisa kita menggunakan AI ini sebagai referensi, sebagai bahan untuk mendapatkan ide-ide baru dalam kita membuat suatu musik, suatu karya. Menurut saya cukup membantu AI ini.
2: Sayangnya kalau di beberapa platform itu para konten kreator tuh nguploadnya itu musik AI yang pure AI ya. Padahal kalau di anggapannya kalau dikembangkan lagi itu bisa menjadi sesuatu yang lebih menarik dengan ada bantuan AI. Betul. Seperti itu. Terkait festival band itu lagu AI, ada kesulitan nggak Kak? Atau mungkin kok lagunya gini ya? Gimana tuh Kak?
0: Oke, coba sedikit.
2: Kak Galang, silakan.
0: Setiap festival atau setiap perlombaan pasti mempunyai tantangan masing-masing ya. Untuk kemarin festival terakhir kemarin itu tantangannya kita disediakan sama panitia lagu AI dan lagu AI sebagai lagu wajib. Lagu kedua ada lagu AI dari panitia lagi kalau nggak salah, sama lagu ciptaan ya.
1: Lagu ya, lagu pilihannya itu ya, lagu ciptaan.
0: Kita udah di Bersuara putuskan untuk pakai lagu AI semuanya, baik wajib maupun pilihan. Untuk yang wajib ini aransemennya udah disediakan, cuman kita rasa kayak kalau bikin nanti seperti itu wah terlalu umum, jadi kita bikin pure. Kalau yang lagu wajib kemarin kita nggak ada bantuan AI, kita bikin sendiri yang lagu wajib ya. Ya itu kita bikin sendiri dari pengalaman musik yang kita dengar masing-masing ya kayak gitu. Kalau AI susahnya ya mungkin apa ya, antara lirik misal gini, tapi kalau yang buat musik itu musik AI, musisi atau orang yang biasa bikin lagu ya, AI-nya jadinya rapi, bagus.
2: Benar. Pasti ada perbedaan ya, antara orang awam dengan musisi beneran nih.
0: Bukan gitu, hanya bikin lirik, kasih prompt, langsung kasih masuk AI, nanti jadinya beda. Tapi kalau yang bikin lagu atau bikin musik ini, musisi atau yang biasa komposer bikin lagu, lagunya rapi, bagus, gampang diikuti, gampang diterjemahkan lah oleh musisi-musisi. Tapi kalau yang bikin hanya sekedar bikin lirik dimasukkan ke AI, ya itu tantangan kita lagi sebagai musisi untuk ikut lomba itu ya. Ya lagu wajib, terus lagu pilihan juga sama. Kalau lagu pilihan kemarin kenapa tidak terlalu banyak dirubah, karena sudah komposisinya sudah lumayan sih. Kayak gitu.
2: Sudah dirasa pas dan siap tampil.
0: Iya, soalnya di yang lagu wajib kemarin gak ada patah apa ya, liriknya kurang pas rapnya yang chorusnya yang mana dan sebagainya lah, teknikalnya kurang ini. Cuman ya itu tantangan kita untuk menyelesaikannya, tugasnya musisi waktu
2: yeah. Siap. Yeah. Kadang juga kalau dengar musik AI itu, beberapa kali sih saya dengar musik AI itu kayak enggak ngotak. Enggak masuk akal nih drumnya nih. Gitu. Kayak wah, bassnya kok bisa gini?
1: Bener.
2: Ini gimana mainnya? Gitu. Kalau Kak Ferdi, menurut sudut pandang Kak Ferdi gimana? Terkait musik AI agar tidak tergerus. Agar musik yang dimainkan orang beneran tidak tergerus AI.
1: Kalau menurut sudut pandang saya, saya rasa biar bagaimanapun juga kadang program ini tidak bisa mengalahkan manusia. Manusia ini yang menciptakan program-program ini, termasuk robot itu kan juga kan diciptakan oleh manusia. Kita pasti harus tetap update, mengupdate lagu, perbanyak, permantap skill, karena musik-musik seperti yang Kak Wafa bilang ini, kadang aransemennya ini kadang nggak ngotak gitu. Maksudnya dengan segala bentuk aransemennya, dengan skill-skillnya itu kadang, wah ini kadang saya rasa, aduh ini mainnya gimana ini? Ini saya sampai tidak ke sana gitu. Nah, itu menurut saya yang pasti untuk latihan itu harus tetap kita latihan, karena biar bagaimanapun juga musik manusia itu tetap lebih, saya mau bilang lebih bagus juga tidak, kadang mau bilang tidak ya, ternyata AI ini bisa bersaing dengan musik-musik yang asli gini. Ini yang menurut saya memang tantangan yang memang saat ini memang kadang kita susah bedakan antara AI juga dengan musik yang dimainkan langsung, yang direcord langsung. Nah, itu yang memang jadi tantangan buat kami.
2: Tapi kalau dari sudut pandang musisi, secara spesifik bagaimana membedakan musik AI dengan musik yang betulan dimainkan orang betulan gitu? Karena di luaran sana mungkin teman Pro 2 ada yang belum mengetahui perbedaan antara musik AI dan juga musik yang natural. Mungkin bisa dijelaskan.
1: Kalau ya? Dari saya beberapa kali dengar musik AI, saya lebih fokus ke vokalnya. Vokalnya itu kadang dia agak apa ya, lebih kadang ada kalimat atau semacam kata yang kayak agak kaku. Itu yang menurut saya AI ini masih bisa dibedakan dari sisi vokalnya. Nah, terus rata-rata vokalnya ini juga kadang agak mirip-mirip ini antara agak kayak kita buat misalnya lagu ini kita ubah ke lagu misalnya genrenya nanti berubah. Saya selalu perhatikan itu kadang di vokalnya. Vokalnya itu kadang mirip-mirip ini. Yeah, jadi saya langsung bisa tahu ini AI, ini record asli atau ini. Kalau saya dari vokalnya sih,
2: bahkan suara vokal AI yang laki-laki itu kita dengar, wah AI suaranya ini lagi.
1: Benar, kan? kayak familiar gitu suaranya.
2: Kalau Kak Galang, gimana? Yang secara spesifik membedakan musik AI dengan musik yang natural?
0: Mungkin tahun ini masih bisa ya, kita tidak tahu nanti tahun depan yeah, lagi.
1: Yeah.
0: Karena kemajuan teknologi itu sangat luar biasa. Sekarang aja saya ini pengguna AI ya. Saya pengguna salah satu platform AI. Juga saya kan bikin content creator. Saya juga kan bikin musik juga kan. Di situ saya menggunakan AI. Ada fitur cloning voice. Jadi suara, misal suara saya nih, saya menyanyi. Mungkin suara saya kan falas, nggak baik nih. Saya menyanyi. Tapi nanti jadi bagus, yang keluar hampir mirip lah. 90% ya nggak 100% hampir seperti ini. Jadi sebuah lagu. Ini tahun ini bisa begitu, apalagi tahun depan ya kan. Tidak menutup kemungkinan nanti yang dibilang Kak Sperdi tadi yang liriknya kaku dan sebagainya bisa jadi soft, bisa jadi mendekati benar-benar kayak human.
2: Berarti contohnya kayak kita nyanyi nih, terus habis itu diolah sama AI, itu bisa suara kita gitu?
0: Bisa. Sekarang ada fiturnya cloning ada voice. Loh, maju
2: tapi
0: sekali
2: menjadi, bro. Tapi menjadi sesuatu kekhawatiran juga ya untuk kedepannya, atau ini bisa menjadi peluang juga?
0: Menurut saya peluang, bukan kekhawatiran.
2: Gitu ya. Bah, memang kalau ngomong AI ini makin hari makin luar biasa ya. Luar biasa. Perbedaan di tahun 2023 dengan 2026.
0: Ya, apalagi contohnya ada kasus misal gini.
2: Nah, silakan.
0: Aduh, main band di kafe begini-begini, bayaran lebih rendah, mending ya tahu bikin musik AI, jadi konten kreator, wah cepet tuh kalau cari cuan dari situ.
1: Iya kan,
2: sisi baiknya dari
1: baiknya.
0: Tapi kalau yang masih idealis sudah sampai ini saya apa sih AI gitu. Tapi mau tidak mau tahun ke tahun pasti kita akan menggunakan. Jadi kita lebih baik kenapa harus tunggu besok? Lebih baik sekarang kita kenal, kita gunakan lebih dulu kan kita lebih ngerti nanti.
2: Luar biasa. Keren. Oke, teman Pro 2, kita jeda sejenak. Setelah ini kita lanjut dengan obrolan-obrolan yang menarik lagi. Oke, tetap di sini aja ya di program tamu kita Pro 2 Merauke.
3: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, sombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nanya lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
12: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif.
2: Kembali lagi di program tamu kita dan kita masih bicarain soal musik nih teman Pro 2 bersama dua narasumber kita yang merupakan personil dari grup musik bersuara band dari Kota Merauke. Oke, kita lanjut ya, Kak Ferdi dan Kak Galang. Musisi referensi kalian siapa dalam meramu lagu, dalam membuat aransemen? Atau dalam bermusik lah? Dari Kak Ferdi dulu.
1: Oke, kalau saya tuh lebih menyukai, kebetulan saya pemain keyboard, saya lebih menyukai Ahmad Dhani. Oh, Ahmad siap. Dhani, karena kebetulan juga banyak lagu Ahmad Dhani yang sering dimainkan. Jadi memang Ahmad Dhani dan si pemain keyboardnya Viera, Kevin
2: Abdul,
1: ya, itu jadi ini buat saya.
2: Memang dua keyboard di sandal ya.
1: Ya bisa dibilang Ahmad Dhani itu kan maestro musiknya Indonesia juga kan.
2: Betul. Berarti referensi musiknya lebih kepada Dewa 19 ya?
1: Saya Dewa 19.
2: Dewa 19 sejati. Ya.
1: Bala tapi Dewa, tapi Bala Dewa. Tapi genrenya saya aslinya genrenya reggae.
2: Wow.
1: Oh, lebih ke reggae. Reggae.
2: Ahmad Dhani kan bisa main reggae.
1: Ya, dia idealis itu, dia lebih ke pop rock sih.
2: Idealis ya,
1: idealis sekali dia itu.
2: Selain Ahmad Dhani, Kevin Aprilio. Apa yang membedakan keyboard dengan piano, Kak, kalau boleh tahu?
1: Kalau keyboard ini kan di dalam keyboard itu ada arranger, itu kan ada style-style. Jadi dalam style itu kan kita bisa pilih nih song-song apa saja, misalnya mau masih main musik dangdut, rock, itu bisa kita main di keyboard. Tapi kalau piano itu hanya betul-betul tuh yang kita tekan dan kita mainkan murni suaranya piano saja.
2: Piano asli.
1: Benar.
2: Oh, berarti Ahmad Dhani itu lebih ke keyboard, Kevin Aprilio ke piano.
1: Iya benar, karena Kevin itu kan dia pemain piano klasik sebenarnya. Cuma karena mungkin kebutuhan band lah, dia larinya ke keyboard sih. Tapi memang aslinya dia pemain piano klasik.
2: Referensinya lokal Indonesia.
1: Saya
2: kalau barat lokal, ada nggak, Kak?
1: Saya barat, saya tidak terlalu ini. Putih. Saya hanya ke Bob Marley sih.
2: Bob Marley?
1: Iya, tapi kalau untuk pemain keyboardnya saya lebih ke Indonesia saja.
5: Tapi Bob Marley apa ada komposisi keyboardnya?
1: Dia pemain gitar. Kalau di bandnya dia ada pemain keyboard.
5: Oh ada ya? Tetap ada. Nah itu kan yang tadi saya bilang. Nah, di band pasti kalau nggak ada keyboard ada yang kurang.
1: Oh. Kalau itu rasanya kurang.
5: Iya betul, kayak ada wah kurang bumbu ini. Sama kurang kayak Kak Galang bilang tadi. Benar. Kalau komposisinya kurang ya rasanya kayak kurang garam.
1: Kurang garam. Gitu.
5: Kalau Kak Galang referensi musisinya siapa?
0: Banyak ya kan.
5: Ah silakan, boleh nih.
0: Semua sih kayaknya semua apa gitaris ya, kalau gitar semua gitaris yang legend-legend ya inspirasi semua, mungkin inspirasi semua, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang kayak terlewatkan karena suka main gitar. Jadi gitaris-gitaris dari band-band itu ya jadi referensi semua. Cuman kalau ditanya paling sering atau paling senang saya lihat mainnya itu siapa sih yang nggak kenal Melodius Indonesia itu Andra Ramadan gitu.
5: Dewa lagi.
0: Dewa lagi. Cuman untuk yang saya suka dua jenis gitaris yang kayak Mas Andra sangat melodius. Jadi kalau menciptakan sebuah melodi itu ada nyawanya, ada soul-nya. Itu yang susah meng-create sebuah melodi yang orang itu wah kayak kena ini di hati. Tapi yang kedua kalau gitaris yang berkarakter sekali genjreng atau sekali petik itu orang udah tahu nih soul-nya siapa. Mas Eros Chandra itu saja yang jadi apa ya di Indonesia ya, jadi kayak patokan saya dalam bermain musik dua gitaris legend itu karena punya karakter yang sangat luar biasa. Selain itu juga sama banyak gitaris-gitaris Indonesia, cuman yang jadi apa
5: utamanya
0: main, ya main karakter saya di situ. Kalau di luar saya suka dengar-dengar John Mayer,
5: lagu-lagu John Mayer
0: blues. Nah, Indonesia juga senang, Gugun Bulshelda juga senang, cuman kalau main band mau maksain teman-teman sesuai apa yang saya mau kayaknya berat ya.
5: Iya,
0: benar. Baik balik lagi ke musik-musik komersil gitu.
5: Oke. Kak Ferdi lebih ke reggae, Kak Galang lebih ke blues. Gimana tuh cara menyatukan isi kepala ketika sudah masuk di dalam band? Apalagi dengan personil lain ya, mungkin drummernya senang rock atau mungkin basisnya senang metal, itu menyatukannya gimana caranya?
1: Kembali lagi kita kan saat ini bersuara kan lagi bermain di kafe-kafe ini kan permintaan lagu genre ini kan tidak hanya misalnya saya reggae, hanya permintaannya hanya reggae aja, sama kayak bermain blues di kafe itu belum tentu semua penikmat blues, tidak semua kan penikmat rock. Nah bagaimana ini kami menyatukan ini karena kebetulan kami bermain di kafe, nah, otomatis ini kami harus bisa menyatukan semua ini, tidak hanya lagu ini. Paling makanya di dalam list-list kami biasanya membuat list lagu, song list itu kami ada slip-slip misalnya bermain lagu misalnya ada reggae, ada misalnya pop, nanti bahkan dangdut pun juga kita main.
5: Sikat ya,
1: kita harus sikat. Asik. Mau tidak mau kita harus sikat karena itu lagi misalnya saya tidak terlalu mengikuti dangdut, tapi sebisa mungkin saya harus bermain dangdut. Nah itu juga bagaimana kita bisa menyatukan semua ini. Itu kalau dari saya sih, karena lebih kebutuhan kafe sih kalau saya. Tempat-tempat, apalagi ini kan komersil kan.
5: Betul, referensi harus luas ya, karena
1: semua mau tidak mau harus luas.
5: Betul. Bahkan mungkin kalau bermain di kafe, lagu yang kita nggak pernah dengar, di request, itu mau nggak mau tetap diusahakan bisa gitu ya. Tantangannya apa sih Kak sebagai musisi kafe?
1: Kalau saya secara pribadi saya harus memastikan dulu nih ada personil yang bisa paling tidak mengetahui lagu ini. Kalau misalnya sama sekali belum pernah dengar dan sama sekali tidak ini, kalau saya sejujurnya saya bilang ke teman-teman mending kita skip atau kita simpan dulu, nanti kita coba bawakan lagi. Kalau kita paksakan juga kadang kan biasanya malah nanti sampai tengah jalan kan malah kocar-kacir nih ceritanya.
5: Iya sih.
1: Kalau saya mending kadang saya masih cari amannya juga sih kalau saya.
5: Memang harus dikoordinasikan ya kayak.
1: Benar.
5: Basisnya bisa enggak atau drumnya bisa? Wah, kurang aman.
1: Benar, harus paling tidak salah satu dari setiap pemain ini paling tidak dia pernah tahu lagu itu. Itu bisa jalan biasanya. Dan sejauh ini memang begitu, kita selalu jalan karena memang paling tidak setiap player paling ada yang mengetahui lagu itu. Jadi saling memandu gitu-gitu.
5: Oke, saling memandu, saling melengkapi.
1: Melengkapi, benar.
5: Dan juga saling koordinasi.
1: Betul, itu yang utama.
5: Kak Galang, sudut pandang Kak Galang bagaimana kalau terkait keluh kesahnya nih jadi musisi kafe gitu. Terkait kayak lagu tadi, Waduh, nggak tahu lagunya nih. Bassis bisa nggak? Waduh, kurang aman drumnya. Ah, saya bisa. Nah, keyboard dan gitar kan biasanya lebih ini ya, lebih apa ya? Dapat hooknya itu cepat ya? Ya kan?
1: Kurang lebihnya seperti itu.
5: Iya. Kalau Kak Galang gimana?
0: Saya rasa ini kalau mau terjun main live music di KAP ya, ini tantangan untuk semua musisi ya kan, untuk semua grup band. Sering-sering dengar lagu apa yang lagi update, yang lagi trending, terus perbanyak referensi gitu aja. Kalau misal ada lagu baru sekali

0: Betul.
1: Kalau kita sudah terjun di dunia entertainer kayak gitu. Beda kalau kita memang punya idealis band ini. Kalau main di kafe berarti orang mau ke kafe itu memang mau nonton kita sebagai suatu apa ya, suatu musik yang mempunyai ciri khas sendiri, beda sama musik-musik di kafe lain kayak gitu. Ya, kayak gitu menurut saya.
0: Iya, memang di kafe itu kan ini ya, lagu-lagu yang populer gitu ya, yang terbaru, yang mau nggak mau tetap harus dipelajari gitu ya. Kan?
1: Bukan baru juga, yang paling lama juga.
0: Oh ada, jadi sampai tahun 90-an
2: benar,
0: gitu ada.
2: Bahkan bukan hanya 90-an, jadi kafe ini kan banyak pengunjung lintas usia nih.
0: Betul,
2: benar. Ini itu juga menjadi seperti Kak Galang bilang, jadi ada tantangan, jadi warna tersendiri juga buat ini. Misalnya ada, kita lihat juga nih kan, saat ada di kafe, ah ini pengunjungnya atau yang datang tamu-tamu ini lebih banyak orang tua. Kami juga kadang selang-seling juga lebih banyakin lagu menyesuaikan umur juga.
0: Oh iya sih, memang harus harus serba bisa baca situasi juga.
2: Benar, itu juga apa ya, jadi tantangan, bagaimana kita bisa membaca situasi itu.
0: Betul, karena berapa kali di kafe itu ya ada aja yang request lagu daerah ya. Kak,
2: benar.
0: Lagu Batak dong, Mardua Holong. Wah, saya nggak pernah dengar. Tapi itu menjadi suatu tantangan yang pada akhirnya terlewati juga ya.
2: Benar, benar.
0: Kak Galang dan Kak Ferdi, apa makna musik bagi kalian?
2: Kalau saya itu, musik itu menurut saya secara, saya mengambil filosofi kadang itu begini, saya hidup, kadang hidup tuh dari musik. Bahkan sampai saat ini juga saya bermain di kafe, bermain di beberapa tempat, musik itu memberikan saya apa ya, saya ambil contoh begini, saya bisa kerja di tempat kerja saya itu karena musik. Saya bermain keyboard, saya dipanggil, dipanggil untuk bekerja. Nah menurut saya itu musik itu seperti kalau saya ambil tuts itu kan ada hitam dan putih. Nah, kadang putih itu menurut saya itu warnanya apa ya, lebih cerah, menurut saya itu membawa saya ke dampak-dampak yang baik. Sedangkan tuts hitam itu, saya rasa semua manusia juga itu, kadang kita ada di jalur yang memang saya rasa kita ada di titik terendah sekalipun. Makanya saya lebih memilih ke keyboard itu tuts hitam dan tuts putih itu. Ada kebaikan dengan ada, kadang kita punya keburukan.
0: Keren. Ini filosofis sekali.
2: Iya, menurut saya.
0: Keren, keren.
2: Karena memang itu, kalau musik itu bagian dari hidup juga.
1: Tapi banyak kan tuts putihnya atau hitamnya?
2: Saya ya, gitu, kalau bisa ada tuts abu-abu saya mungkin gak buat.
0: Ngambang ya, gak putih.
2: Benar.
0: Kalau Kak Galang, makna musik bagi Kak Galang?
1: Kalau saya, musik itu sebagai teman. Jadi musik itu ya menemani saya hari-hari, main gitar sama anak-anak, berangkat sekolah, berangkat kerja, lalu sore, ya sebagai teman musik itu. Kadang kita curhat, jadi musik, jadi lagu. Benar. Ya kan. Kadang kita main gitar sedih, gitarnya ikut sedih. Kadang kita lagi berapi-api, teman kita si musik ini, musiknya juga berapi. Nah, menurut saya musik itu adalah teman saya. Jadi saya jadikan teman, partner yang baik, ya sudah kita berteman dengan baik sama musik.
0: Oke. Jadi musik itu selalu ada ya dalam hidup, mewarnai hidup, entah itu hitam atau putih seperti kata Kak Ferdi tadi. Kak Ferdi dan Kak Galang, kasih saran dan motivasi dong buat teman Pro 2 yang mungkin berniat untuk terjun ke musik komersil, atau mungkin baru mau bentuk band, atau lagi menghadapi tantangan di dalam bandnya. Siapa dulu nih, Kak Ferdi, Kak Galang?
2: Oke, baik, terima kasih Kak Wafa. Saya dari dulu dengan teman-teman selalu itu berharap ini ada regenerasi buat musisi-musisi Merauke. Karena begini, kita di Merauke ini, kita ke kafe-kafe, kita hanya lihat orang-orang itu saja atau band-band itu saja. Saya maunya itu kalau bisa, setelah kami-kami ini, beberapa band-band yang ada ini sekarang, kalau bisa di bawa-bawa kami ini ada pemain-pemain musik-musik baru. Paling tidak dia bisa terjunlah di kafe, karena ke depan ini kan kita tahu sendiri kan banyak, ini sudah jadi provinsi. Ayah, apalagi saya yakin juga pasti banyak tempat hiburan, tempat kafe, hotel. Nah itu kalau kafe-kafe ini sudah ada lalu bandnya hanya itu-itu saja, nah ini kan juga sebenarnya jadi tantangan juga kan buat ini. Harapannya saya ada

0: generasi buat adik-adik yang dibawa-bawa yang mungkin masih SMA, SMP. Nah, kalau misalnya sudah ada kemampuan itu mungkin bisa bisa mencobalah nanti bentuk satu grup band, paling tidak dengar-dengar lagu, perbanyak dengar lagu. Karena kita main di kafe itu bukan hanya satu dua lagu genre tertentu saja, semua lagu apapun kalau bisa harus bisa dimainkan.
1: Oh ya, paling banyak tuh berapa kak kalau di kafe jumlah lagunya?
0: Tergantung, kalau saya tergantung durasi waktu, karena kan ada kafe yang misalnya durasi waktunya agak panjang, ada yang malah cuma beberapa jam saja kan. Paling sedikit 25-30 ya, sekitaran itu. Tergantung durasi juga sih sebenarnya. Kadang
1: banyak juga,
0: ya. Lumayan, ya lumayan banyak.
1: Kerasa sekali itu, yang main gitar atau main bass mungkin, aduh kayaknya punggung rasanya.
0: Kalau sambil berdiri, sambil main.
1: Iya, betul. Oke, kalau Kak Galang, saran dan motivasi buat adik-adik?
2: Kalau buat adik-adik, kalau mau main band ya belajar dulu, belajar gitar dulu atau belajar alat musik, instrumen apapun, belajar dulu, jangan lupa belajar. Lalu jangan belajar satu hal apa ya spesifik, ya belajar semua, dipelajari genre semua lagu, ya kan, dipelajari semua, karena suatu saat itu pasti akan berguna untuk kalian ketika kalian terjun di dunia entertainer kayak gitu. Jadi kalau kalian misal suka nih, saya suka banget sama jenis musik blues atau jenis musik jazz, gitarnya itu yang fusion jazz kayak gitu, atau blues atau rock, ya kalau bisa kalian pelajari semua, kenapa tidak, ya kan, mumpung masih ada waktu. Nah nanti kalau usia kalian udah seperti kita-kita nih, udah terbatas, sudah kerja, terus juga apa ya, kesempatannya itu semakin berkurang untuk belajar. Jadi untuk adik-adik yang masih sekolah ya, terutama waktunya kalian masih sangat banyak, jangan lupa untuk belajar ya. Kalau saya di gitar ya, kalian main gitar mulai dari dasarnya pun kalian belajar, semua genre kalian kenali, pasti suatu saat itu akan berguna. Kalau kalian banyak referensi, kalian banyak pengetahuan di musik, kalau mau terjun musik, sudah kalian pasti akan menjadi musisi yang sangat luar biasa, yang bisa, apa ya, bisa berguna atau bisa membantu teman-teman yang mungkin, ah saya butuh gitaris nih, saya butuh bassis ya, kalian bisa mengisi di situ. Intinya terus belajar, jangan mengkotak-kotakkan genre, berbanyak referensi, karena semua genre itu dasarnya ya, semua itu genre bagus, semua genre itu mempunyai tingkat kesulitan yang sama, gak ada genre dangdut lebih bagus daripada jazz, gak ada, karena semua genre itu pada dasarnya adalah sama, tinggal kita hati kita di mana, tinggal kita sukanya yang mana, jadi tetap gak akan dapat misalnya lebih bagus dari ini, tidak bisa. Karena itu musik, balik lagi, musik itu adalah teman kita kalau menurut saya. Jadi teman kamu anggap bisa teman kamu lebih baik, tapi saya anggap teman saya ini lebih baik. Benar. Ya kan? Jadi ya kalau mau terjun, belajar semua genre, sikat.
1: Iya, gitu. Betul. Luar biasa. Apalagi kalau ngeband itu udah anggapannya ego kesampingkan gitu ya. Benar. Ego kesampingkan, dan jangan baper sih kalau kata anak-anak sekarang, jangan baper. Gitu kan. Kadang ada yang wah, kurang bagus tuh isi gitarnya, tersinggung, atau isi keyboardnya kayaknya enggak gitu deh, tersinggung. Ah, itu teman Pro 2, yang perlu diperhatikan adalah jangan mengkotak-kotakan musik. Jadi kalau ada waktu untuk dipelajari, pelajari aja semua genre yang kamu suka. Dimulai dari lagu-lagu yang kamu suka dulu, kamu tekuni, dan juga yang terakhir kamu giatkan untuk terus berlatih, teman Pro 2. Oke, Kak Ferdi dan Kak Galang, enggak kerasa kita sudah di penghujung kebersamaan teman Pro 2 di program tamu kita hari ini. Kita udah banyak ngobrol dengan dua musisi, yang Kak Ferdi dan Kak Galang, ya, personil dari Bersuara Band. Ternyata banyak juga ya hirup pikuk naik turunnya dalam bermusik gitu ya Kak.
0: Benar.
1: Apalagi sekarang ini yang tadi kita bahas tentang AI gitu teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan. Kita bertemu lagi di program tamu kita berikutnya. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.
2: Bye.
3: Teman terbaik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Radio Republik.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

Oke, teman perdua, tadi kita sudah sama-sama ikuti program tamu kita Korwil 1 Papua langsung dari Prodo FM Merauke. Dan di sore ceria kali ini masih bersama Dani. Kita masih sama-sama sampai nanti jam 8. Untuk itu, teman perdua, jangan kemana-mana, tetap di Prodo FM Biak saja. Saya punya banyak lagu-lagu hiburan sepanjang sore hari ini. Dan sekali lagi saya ucapin selamat beraktivitas saja untuk teman perdua semuanya di sore hari ini. Lancar aktivitasnya, dan yang paling terpenting jaga kesehatan selalu. Nanti ada beberapa topik obrolan seru di sore ceria. Untuk itu jangan kemana-mana, teman berdua tetap di Pro 2 FM ya, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
4: Teman terbaik kamu.
2: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa, artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Stay tuned on Prodwell FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Koi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hei, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
5: Produ FM. Teman terbaik.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Pengen dijeni ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Dari Prodo FM Biak, teman terbaik kamu, masih bareng Dani di Sore Ceria. Saya punya satu kabar terbaru datang dari penyanyi Taylor Swift. Ini dia mengumumkan kepada seluruh para penggemar perilisan lagu original untuk film animasi Toy Story kelima berjudul I Knew It, I Know You yang akan dirilis pada hari Jumat waktu setempat bertepatan pada jadwal penayangan film tersebut nih teman berdua. Nah, ini ditulis dari laman Variety pada hari Senin tanggal 1 Juni kemarin. Ya, lagu ini katanya menandai kembali dari Taylor Swift sendiri ke genre musik country yang dikaitkan dengan salah satu karakter koboi mainan perempuan dalam franchise tersebut, yakni Jessie. Nah, dalam unggahannya di media sosial, Taylor sendiri memberikan pesan kepada para penggemar telah mengagumi karakter di film Toy Story sejak berusia 5 tahun. Ia juga mengatakan kalau cukup beruntung nih dapat menonton film Toy Story kelima pada tahap awal dan langsung menulis lagu tersebut segera setelah pulang dari pemutaran film. Nah, lagu ini ditulis dan tentunya diproduseri oleh Swift sendiri dan juga Jack Antonoff yang menandai kembalinya Antonoff bekerja sama dengan sang bintang setelah terakhir kali muncul di album The Tortured Part Department. Nah, lagu ini katanya tersedia sebagai single CD melalui toko daring dengan versi akustik dan juga piano. Ada juga tambahan yang tersedia selain versi studio, teman-teman. Dan katanya CD tersebut dijual hingga hari Rabu siang nanti ya sebagai edisi terbatas dan akan dikirimkan pada tanggal 19 Juni, tanggal film tersebut tayang di bioskop. Jadi itu dia kabar terbaru dari penyanyi Taylor Swift sendiri buat lagu original untuk film terbaru ya dari film anak kecil yaitu Toy Story 5, teman-teman berdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM,
7: Produ FM,
6: teman terbaik kamu.
1: Lo, kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut murba bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.

0: Tuh, nah kalau udah di sini kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih kamu datang pas pada waktunya.
1: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
1: Suara siapa tuh?
0: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang. Padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
3: Yeah.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok ada piber main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke, mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Pijaklah bermedsos.

0: Is that Drake's necklace?
1: It's mine.
0: Oh, you're part of his best friends group?
1: This is our gang.
0: Oh, what is it called?
2: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Broad, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.

0: Ya terus terang terang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, salah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Oke, kayaknya satu lagu terakhir dari Sal Priyadi, mesra-mesranya kecil-kecilan dulu, mengakhiri kebersamaan kita di sore ceria Taman Perdua semuanya. Terima kasih untuk sudah setia mendengarkan Perdua FM Biak selama 5 jam dari jam 3 sore tadi sampai sekarang sudah jam 8 malam. Saya Dani harus pamit dan kita bakal bertemu kembali di hari esok. Selepas ini ada rekan Rafael yang bakal temani Taman Perdua di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune saja di Pro 2 FM Biak.
1: Tempat yang jauh, bukan yang di dekat rumah saja.

Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.

0: Itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Pro 2 FM, biak teman terbaik kamu. Jumpa lagi nih teman Bro bareng Rafa. Ayo, di jaga malam nih teman Bro, jangan galau malam-malam. So, gimana nih teman Bro kabarnya? Ya, pastinya masih dalam keadaan fit kan? Masih tetap semangat dalam melakukan semua aktivitas kamu di malam hari ini. Oh, buat kamu yang kurang semangat ya, atau mungkin moodnya lagi down, ya, tenang saja nih. Bareng Rafael di malam hari ini akan tetap menghibur kamu, yang akan terus hadir dengan beragam informasi dan juga pastinya dengan lagu-lagu hits yang akan selalu ada, yang dimana akan menghibur ya, membangkitkan mood kamu lagi nih teman-teman bro tadi malam hari ini. Yo, dan tidak lupa juga nih teman produk kita di topik obrolan buat kamu ya yang mau isi curhatan hati kamu. Yang mau sharing-sharing nih teman produk, apalagi baru awal bulan nih ya, di bulan Juni ya.

Sasi merupakan tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Tradisi sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Tradisi sasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Sasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sasi berlaku, kewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kuli besar serta meneriakan kata sile yang sama artinya dengan sasi. Teriakan itu disambut warga dengan meneriakan seke, berarti semoga menjadi kuat. Sasi dianggap sebagai penyeimbang alam yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Sasi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sasi lebih merujuk kepada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat Maluku tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang lain. Maluku dengan menghargai dan menghormati sasi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kepunahan hasil alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Klingi adalah kepribadian seseorang ketika mereka ingin selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, klingi juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Krause Whitburn, PhD, pasangan yang klingi biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami klingi adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: itu digabung sama vokalis yang lagi muda.
1: Coba siapa ya?
0: Kita harus nyari yang cocok sama lagu-lagu yang bangsa tradisional kayak gini. Tapi tetap pop.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

MLC Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 FM Jakarta. And stay tune di Pro 2 FM biar kelamaan terbaik kamu.

0: baby shark.
1: Iya betul. Iya sih. ini Sandy Shark apakah kerjanya cuma Sandy?
2: Kalau hari lain nggak ngambil.
1: Iya bisa jadi. Gak ada gitu ya. Nanti kita tanya lah ya.
2: Oke.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC.
2: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat
1: masih bareng sama Angga Edit
0: dan juga kita sudah barengan dengan
1: Sunday Shark. Hey,
2: halo.
0: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam, bro. Betul. Ini menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
1: Coba. Iya. Kalau bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, lu kita bukan band, jadi beda iya, tuh hijau biru.
0: Terlalu ngejreng ya, ya buat band ya.
1: Kita kenal dulu sama Sunday Shark ya.
2: Oke.
1: Apa kabar?
2: Baik. Terima kasih.
0: Luar biasa.
2: Harapkah apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Yeah. Harusnya bertiga ya?
2: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay. Yang satu?
2: Yang satu itu emang
3: di Aceh.
1: Oh, wow. Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, long distance band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Halo, jadi saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
0: Oke.
1: Okay. Di yeah. Megang
3: gitar.
1: Gitar.
0: Oke.
2: Okay. Iya, okay. Aku Mia Sekar, vokalis.
0: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu ya, Bang?
2: Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke. Okay. Ih, dan gitar. Dan main gitar juga gitu ya. Oke. Okay. Itu okay. Kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu, oh gitu. Raka juga orang Aceh. Bahaba. Abage.
2: Aduh.
0: Kaget tiba-tiba ditembak.
1: Nah itu, gue bisa.
0: Oh bisa. Sorry.
1: Orang Aceh berarti. Ya. Jadi memang
3: itu teman kecil.
1: Oke. Okay. Oh,
0: wow. Oke.
3: Okay. Ternyata dia bisa apa? Nge-engine DAW FL kan?
1: Mm-hmm. Fruity Loops. Oke.
3: Mau nyoba gitu. Mm-hmm. Nah karena jauh jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya.
1: Wow. Itulah teknologi, bro.
0: Bener sih.
1: Nggak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
3: Itu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan babon ya.
1: Tadi sebelum kita ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer
0: EO.
1: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
0: Okay. Benar-benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat main Anggar.
2: Begitulah. Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
3: Oh, ya. Ternyata gak jadi.
1: Gak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
2: Yang ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik, jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oke.
1: Mungkin nggak jadi ngomong anggar, tapi ngomong anggaran.
2: Anggaran. Ah, itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
0: Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada, maksudnya ada meaning sendiri nggak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa dan, yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih Kak, gitu. Karena waktu itu di sebuah suatu hari.
1: Waduh. Once upon a time.
2: Di suatu hari Minggu yang sangat apa?
0: Apa?
3: Karena kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita nih. Oh, versinya Mia dulu.
2: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Terus kita lagi bingung nih, Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya? Vibe-nya tuh dia santai,
1: chill.
2: Gitu,
1: okay.
2: Chill.
0: Oke.
2: Okay. Vacation apa namanya? Liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut
2: kan? Jadinya shark
1: lebih menggigit
2: gitu ya, jadi Sunday Shark. Terus ya lucu aja gitu
1: itu. Mia yang initiate nama itu. Mia
2: awalnya gimana ya, lupa lagi
1: gimana. Raka versi awalnya? Raka jangan beda nih.
3: Versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws. Oh, oke. Okay. Yeah,
3: okay. Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Aduh, okay. Berbeda sih.
0: Bener sih.
1: Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya. Satunya thriller.
0: Hari Minggu ke pantai dua ketiba.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark enggak gitu. Menggambarkan ya?
2: Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah ya kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari, sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
1: Okay.
2: Dari Raka sih. Oh, karena
3: dulu kan saya juga buat tuh dulu sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya?
3: Kayaknya.
2: Iya.
1: Enggak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang santai.
3: Akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya, untuk dinyatuin lah, tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena awal-awal beda genre.
2: Awal-awal sebenarnya
1: judulnya emang apa, Mia?
2: Aku sebenarnya balad sih.
1: Oh, balad.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, hari ini.
1: Oke, okay. Solois lah ya.
2: Okay. Solois, Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada bandnya gitu.
2: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Itu. Oh, di tengah-tengahnya.
2: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop, indie rock gitu.
1: Oke, okay. Alright. Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark. Ini berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Masih baru.
1: baru tahun ini dibuat.
2: Puasa tahun ini.
1: Wow. Iya.
2: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single dan dengan karakter karyanya yang bernama, judulnya adalah
2: single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah, kalau yang new release itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Betul.
0: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman perlu yang pengen tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga bisa
0: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
0: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama kan Sikirat sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sadai Sor. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Jadi gua, kalau dari rilis yang gue baca, Sadai Sor itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia. Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah, gokil. Bayar berapa? Bayar berapa?
0: Waduh. Waduh.
1: Kalian bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia
1: cuma
3: chord sama nada gitu.
1: Okay. Alright. Nah, berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya
3: itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
2: Baru banget.
0: Yang terbaru
1: ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Ah, itu.
1: Relate
0: sama relate orang. Ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal.
1: Ya, awal betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus apa? Kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja, bosen, kayak gitu. Pengennya aku, pengennya berkarya deh, gitu. Pengennya bikin sesuatu yang apa ya, yang gak ngebosenin gitu ya. Biar gak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu. Biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu, hidup itu aja sih sebetulnya. Jadi, itu lagu buat aku.
0: Berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya personal banget.
0: Iya benar-benar.
2: Iya benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Okay. Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: rutinitas gitu ya.
2: Rutinitasnya gitu-gitu aja tuh capek deh.
0: Oke.
1: Gitu. Oke, itu 90s Mia. Kalau Cause I Know?
0: Cause I Know?
2: Cause I Know itu seseorang yang dibohongin gitu.
0: Okay.
2: Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga enggak bohong.
0: Oh.
2: Jadi iya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya, boleh ya.
1: Ini tentang
0: ada apa? Ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh. Bingung nih gue.
2: Gitu
1: lah pokoknya. Oke.
0: Alright.
1: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More.
2: Kali
1: tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah, ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi.
0: Oke.
3: Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus ceweknya kan I love you. Terus kayak hah? I love you too. Yes babe, I love you, katanya. Terus dia bilang hah, apa ya? Dia ngira apa yang salah ya. Terus dia bilang babe, right now is I love you more. Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya.

0: Iya, bukan I love you too lagi.
1: I love you itu udah itu ternyata.
0: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
2: Iya, yeah, udah.
0: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
2: Love you more, gitu. Bener.
3: So sweet banget.
2: Aduh.
0: Jadi itu ya, sebenarnya serame itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
3: Sependapatnya
0: juga ya?
3: Pendapat.
0: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga apa nih?
3: Harus dong.
0: POV cewek nih, cewek satu-satunya soalnya.
3: Harus lah, cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayang itu merasa secure gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Jadi ketika ada yang Mia bilang I love you, gak dibalas tuh pasti langsung marah ya? Oke, okay, gitu.
3: Wah.
0: Bukan dalam itu.
3: Dilecet enggak.
2: Perang dunia tuh di situ.
0: Tapi gimana enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue. Iya enggak sih? Iya enggak, Raka?
1: Iya.
0: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
2: Benar.
0: Karena kekurangan pekaannya itu.
2: Betul. Gitu, benar ya. Sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
0: Harus divalidasi terus sih.
2: Menurut gue.
0: Oke.
2: Iya kan?
0: Biar kita validasi kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa kita dengerin.
2: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.
4: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Angga Edi dan tentunya masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Mm-hmm. Yang ini berarti pengharapannya juga LDB nih,
2: long distance. Betul. Long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih karena kan jauh juga kan?
3: Itu by Discord ya,
0: by Discord
4: pertama tuh record dulu yang bisa direcord, okay, kayak suara gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
4: CD-nya dari drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
0: Oke.
2: Sih. Bisa wow. Seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Ya. Jadi jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada kendala banyak
2: ya. Proses produksi sih kendalanya tuh gak terlalu yang gimana banget ya. Yang kendala tuh justru setelah produksi ya. Kalau udah rilis nih, kita kan ada promo kak. Kayak ada.
4: Enggak dong. Di masa itu juga ada masalahnya.
1: Apa? Contohnya apa kak?
2: Oh, gue gak tahu masalahnya dia.
1: Lu kemana Mia?
2: Gue record vokal udah hilang.
4: Masalah kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Kalau
2: iya juga
4: ada
2: sih.
4: Suara motor.
1: Oh iya. Yes. Yes.
2: Karena iya benar, iya benar lagi. Karena kita home record ya.
4: Iya. Bukan studio kan?
2: Ada di ILYM. Lagu ini apa ini ada ke record tukang ini
1: tukang apaan
4: orang jalan
2: enggak tukang sate
1: gitu serius di mendetik kemana tuh serius itu ada. Adalah ambience.
2: iya awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature
2: natural banget loh.
4: Enggak gitu.
1: itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana? Dihilangin diulang lagi atau
4: Nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
4: Oke. Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si CD kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi
1: nyampe waktunya itu yang masuk bingung. Kerja lah gini gitu kan ya. Oh, udah sulit tuh.
0: PR sih. PR
1: sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau CD harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Ya, kemarin ada, cuman
2: sedikit nggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua doang.
4: Atau
1: gitu
4: cari
1: ya.
4: Orang
1: additional. Kecuali memang budget cepat.
4: Bisa. Bela cerita tuh.
0: Keren. Sidik di Discord juga.
2: Gak bisa. Keren. Nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya. Terpaksa. Belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah, yang nggak terlalu apa ya nggak terlalu
1: bule banget,
4: iya.
1: Tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya.
4: Nggak yang apa ya Inggris Indo tuh kelihatan kan, kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya langsung dia sendiri ya.
1: Sagis. Seru.
0: Alright.
1: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
1: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita enggak sih sebetulnya bikin EP ya?
4: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Jadi kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya.
4: Jangan yang ini kan temannya kan
1: sendiri-sendiri bisa-bisa. Palingnya ada garis merah, apa benang merahnya gitu.
2: Betul.
0: Alright.
1: sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari mulai produksi, promosi, terus juga
2: promosi sih karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya, menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger, nggak sih?
1: Bener.
2: Jadi enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak apa kalau baru pertama kali denger kan jadinya masih familiar, iya, asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
4: Gitu ya. Produksi juga.
1: Iya. Nah, oke. Aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Mana? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, itu kadang bingung ini mau ngapain.
1: Tanya Mia dong. Mia kan lebih
0: event, lebih planner.
2: Gue operasional. Ngerti. Asli bingung banget sih.
1: Jadi itu ya.
2: Jujurnya.
1: Jadi lebih kepada ruang ya. Ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul,
1: ruang. Itulah adanya MLC.
2: Nah, kita tepuk tangan.
1: Terima kasih. Bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota.
0: Yes.
1: Indonesia ya. Bisa bikin semuanya pada semangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?
0: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
1: Nah, itu
0: I Love
1: You More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
1: Oke. Sambil makan padang.
0: terlalu spesifik mas.
1: Sambil nyetir
2: kayaknya di kawinan nggak?
1: Oh di kawinan.
2: Iya benar. Cocok tuh.
4: Di kawinan. Gua lagi merenung. Sebenarnya emang temannya nggak nyambung kan kalau lagi merenung. Iya. Biar udahlah. Buat dia menghayal.
0: Orang lain gitu.
1: Oke. Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
0: Bisa.
1: Ya.
0: Bisa.
2: Iya, itu bisa.
1: Pertanyaan lu.
0: Iya, udah.
1: Next, sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
2: I Love You More belum?
1: Belum ya. Oh, belum. Tapi yang lain udah ada.
2: Yang kayak lain Kasainyo, udah ada.
1: Kayak Mia, Mantis Mia udah.
2: Udah.
1: Sudah ada ya, bisa dilihat di
2: YouTube channel kita Sunday Shark.
1: Sunday Shark. Oke, itu bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
1: Sunday Shark Music bisa lihat situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada official music video, nanti bakal di update di situ.
0: Alright. Ya.
1: Next akan ada single terbaru lagi, apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Semuanya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
1: Gokil. Wow. Produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
1: berkarya.
2: Seneng bikin lagu. Kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu. Okay.
1: Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya ya.
0: Produksinya.
1: Ya untung ada Sitik ya sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Kira-kira tukang sate ada tukang bakso tapi ini.
2: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai langsung gitu.
1: Itu sate apa ya?
0: Rame ya. Benar.
1: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
1: Juni.
2: Di
1: di Jakarta tapi ya,
2: di Jakarta.
1: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke, halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshark_music. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
0: Thank you. Sukses selalu buat project-projectnya.
1: Iya. Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I Love You.
4: keren.
0: Gitu.
4: Saya nggak kepikiran sih.
2: Beda, ya. Emang beda ya.
1: Biasanya lo kalau di internet aja kayak gitu ya.
0: Udah.
1: Lo bikin lagu ini semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I Love You.
0: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
1: Yaudah, udah dulu ya Music Live Chat-nya ya.
0: Yai, terima kasih Pak Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya barengan sama Sunday Shark.
1: Yap, silakan. Abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yai, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Angga pamit.
0: Gua Edi Tama pamit dan juga
1: Sunday Shark pamit.
4: Dadah.
1: Bye-bye. Bye-bye.

Yo yo okay, dan balik lagi nih teman-teman Pro di Pro 2 FM Biak teman terbaik kamu, dan kita sudah ikuti MLC Music Live Chat. Ya, dan tentu saja bareng Bang Edit dan Bang Angga ya di malam hari ini di MLC, dan juga dengan bintang tamunya Sunday Star. So, oke, okay, dan teman produk kita di cerita penutup hari di malam hari ini ya, buat teman-teman produk di cerita penutup hari, mungkin ada salam-salam kah buat teman-teman yang lagi beraktivitas atau requestan lagu nih, boleh saja, langsung saja nih teman produk, langsung kirimkan komentar kamu, bisa lewat WhatsApp produk di 0823 9883 9192, atau bisa lewat Instagram produk yaitu di Pro2Big.

So anyway, buat teman-teman pro 2, pernah tidak kamu itu punya teman, ya punya teman yang dimana ketika kamu itu meminjamkan uang ya, kamu meminjamkan sesuatu ya, berupa entah itu barang ataupun uang ya, itu ketika kamu meminjamkannya kepada teman kamu, terus berkisaran seminggu atau 2 minggu berselang. Pas berpapasan gitu kayak di pinggir jalan atau mungkin di tempat keramaian. Pas berpapasan gini kayak dia itu kayak pura-pura lupa gitu, kayak pura-pura nggak kenal kamu. Pernah tidak kamu berada di posisi kayak gitu nih teman Pro 2? Kalau pernah, yuk kirim komentar kamu nih teman Pro 2. Gimana sih feelingnya, rasanya, dan gimana nih pesan kamu kepada teman kamu yang suka pura-pura lupa saat sudah senang, ya.

0: Nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hei, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yauta Tajaneta, korbanmu. Satu rekasan lagu ya dari Kak Lara ya di malam hari ini yang sudah ikutan gabung. Dan apapun yang terjadi atau memperdua dalam perjalanan kamu, sesakit dan sepahit apapun itu, jangan pernah untuk menyerah ya. Karena orang yang menyakiti itu mereka hanya tidak tahu bahwa setiap insan di dunia ini tuh sangatlah berharga, terkecuali ya mereka koruptor. So, masih tetap menemani kamu teman produa di malam hari ini dengan lagu-lagu hiburan yang masih tetap Rafael hadirkan di ruang dengar kamu. Langsung saja ya buat kamu yang mau ikutan berkomentar, kirim-kirim pesan bisa lewat WhatsApp produa di 0823 9883 9192, atau bisa lewat Instagram produa ya, yaitu di produabig. Dan Rafael tunggu komentarnya teman produa, jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Rafael. Di mana kita? Ya di Produa FM, biak teman terbaik kamu.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan, bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah, alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara, yang membuat kelenjar air mata iritasi, dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau.

0: kreatif ternyata menggunakan gadget yang gak bijak menimbulkan banyak masalah. Fobbing dan smambi jadi salah satu dampaknya. Fobbing atau phone snobbing adalah perilaku orang yang lebih fokus menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Istilah ini ditemukan tahun 2012 oleh pakar bahasa, budayawan, dan sosiologi Universitas Sydney, Australia. Sedangkan smambi atau smartphone zombie adalah perilaku yang terus-menerus menggunakan smartphone ketika berjalan. Istilah smambi ini meraih pengakuan dalam Youthwear of the Year 2015. Smambi juga bisa disebut suku kepala tertunduk.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Hey. Oke, dan masih di Pro 2 FMB ya, teman terbaik kamu. Dan juga dijaga malam nih ya, teman Pro 2. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan kita sudah memasuki Jazz Music nih, teman Pro 2, di malam hari ini. Lebih tepatnya sudah tepat pukul 11 ya. Pukul 11 malam di malam hari ini. Semoga kamu dapat terhibur ya, teman Pro 2, dengan beragam hiburan yang sudah dihadirkan di ruang dengar kamu di sepanjang hari ini, dan terlebih khususnya di malam hari ini ya. Oke, selamat beraktivitas saja nih buat teman-teman Pro 2. Tetap semangat dalam aktivitas kamu, dan juga ingatlah selalu bahwa memperlakukan orang dengan baik ya, itu jauh lebih bernilai daripada memposting ayat-ayat agama yang bahkan tidak kamu jalankan sama sekali. bisa dipahami kan? So, tetap semangat saja nih buat teman-teman berdua. Dan jangan kemana-mana, and welcome to the Jazz Music. Dan semoga tadi

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Iya.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blackboard Land. Yay!
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM,
6: jangan galau malam-malam.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

Satu lagu terakhir penyangkalan for fans. Sekaligus menutup perjumpaan kita nih teman Pro 2 di sepanjang hari ini edisi 2 Juni 2026. Oke, dan semoga dapat terhibur nih teman Pro 2 di sepanjang hari ini ya. Dan juga thank you buat teman Pro 2 yang tetap stay tune on Pro 2 FM Biak. Yang terus mantau-mantau, terima kasih banyak nih buat kamu yang juga sudah ikutan gabung di Jaga Malam ya, bareng Rafael. Oke, dan saya Rafael Rumino, itu Mompro 2, beserta kru yang bertugas pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga malam kamu menjadi tenang. Saya Rafael Rumino pamit, sampai ketemu lagi di esok pagi. Dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia, sekaligus.

Baik, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Adalah Radio Republik Indonesia, program 2 Biak kembali mengudara untuk edisi hari ini. Edisi hari ini teman Pro 2, Rabu 3 Juni 2026, melalui frekuensi 94.5 MHz dari Studio Pro 2 Jalan Majapahit Biak, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti, dan tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hovipa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hovipa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hovipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang, udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hovipa lagi.
1: Produser, teman terbaik kamu.

0: Prod FM.
1: Prod FM, teman terbaik kamu.

0: kita ikuti Info Pro 2.
1: Informasi Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Timur, edisi Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Nisa Febriani. Satu informasi datang dari Ariana Grande kembali ke musik lewat lagu Head That I Made Love You Me. Tuan Pro 2, Ariana Grande ya merilis musik video terbaru Head That I Made You Love Me pada 1 Juni 2026. Video ini menjadi bagian dari era album ke-8 bertajuk Metal yang dijadwalkan rilis 31 Juni 2026. Lagu tersebut lebih dulu dirilis pada 29 Mei 2026 sebagai single utama album Metal, dan Ariana Grande menyebutkan bahwa lagu ini sebagai salah satu karya favorit sepanjang karir musiknya. Lagu ini ditulis dan diproduseri bersama Ilya Salmanzare dan Max Martin sebagai kolaborator lama, dan juga kolaborasi antara memperkuat karakter pop emosional khas Ariana dalam lagu tersebut. Musik video disutradarai oleh Christian Breslow dan menampilkan Justin Long sebagai pemeran utamanya. Dan juga teman Pro 2, toko ini digambarkan berusaha melupakan Ariana yang terus menghantuinya setelah hubungannya berakhir. Video tersebut menghadirkan perpaduan drama psikologis, fantasi, dan horor ringan bernuansa sinematik. Demikian informasi Pro 2 Update edisi hari ini, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Nisa Febriani. Selamat pagi.
0: Demikian Info Pro 2 RRI.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini, berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Clingy adalah kepribadian seseorang ketika mereka ingin selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, clingy juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Kraus Whitburn, PhD, pasangan yang clingy biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami clingy adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

0: keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yelah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Spada!
4: Selamat pagi teman Produa!
5: Teman terbaik kamu!

0: dan WIT, Waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodwave.
2: Teman terbaik kamu.

0: Saudara Muhammad Akram Sofian.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser. Produser.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Prod FM.
1: Prod FM, teman terbaik kamu.

0: Tune on Prodway Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Tap listen uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
4: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
2: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
1: Dilipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
1: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri,

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Kamu ini di mana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Mana marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya? Radio Republik.

0: Iya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Iya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Mantri, Wajir, atau Mangku Buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser. Produser.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.